105 kali member Battle the Butter. Baik, kamu masih di sepada. Kali ini tahun Pro 2 aku mau infoin kondisi lalu lintas ya. Ini terpantau di depan simpang BI. Ini terpantau ramai lancar, baik banget yang aktivitas outdoor ya, ini olahraga di sini. Jadi ini karena weekend ya, jadi ramai banget. Terutama ini terlihat di dataran Koputri, banyak banget yang olahraga juga ya di sini. Terus kita geser di Bundaran Madani, terpantau juga sepi, lancar kondisi lalu lintas kedua arah. Ini juga banyak yang jogging di daerah sini ya. Kita geser di Simpang Kuda, terpantau juga lancar ya, tapi cukup lengang nih lalu lintasnya kondisinya. Untuk di Simpang Kasablanka juga sama, kondisi lalu lintas juga lengang, terutama di tanjakan Shotling terpantau juga lancar kedua arah. Dan kita geser di depan pos damkar, ini juga terpantau kedua arah rame lancar ya di sini ya. Jadi ini nggak ada kemacetan sama sekali tahun Pro 2 buat kamu yang mau on the way kemanapun, ini kondisinya aman, lancar, dan tidak ada penumpukan sama sekali. Jadi buat kamu yang lagi kemanapun tetap hati-hati dan selalu jaga kesehatan.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poulard yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: When your hometown is sinking.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. That was one song from Stephanie Putri with My Hometown is Sinking di Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist menemani kamu sampai nanti di jam 12 siang ya, teman Pro 2. Seperti biasa, kamu tinggal sebutin aja Wak, judul lagu sama nama penyanyi. Kirimin deh requestnya di line interaktifnya Pro 2, bisa di WhatsApp atau juga DM Instagram kita di @pro2batam. WhatsAppnya di mana? Di 0811 691 5502. Lagunya apa aja bebas, boleh lagu Indonesia, boleh juga lagu barat. Cuman memang syaratnya cuman satu ya, masuk segmen musiknya Pro 2 ya, teman Pro 2. Kalau seumpama lagunya agak sedikit tidak masuk, ya mohon maaf ya, kita ganti dengan lagu yang lain, boleh banget. Aku tunggu sampai dengan jam 12 siang. Jadi mungkin yang baru aja tune in, baru gabung barengan kita, mungkin baru kepikiran gitu ya, aduh pengen denger lagu ini nih, langsung ditulis aja judul lagu dan juga nama penyanyi. Kirimin di line interaktif kita, WhatsApp di 0811 691 5502, atau di Instagram DM aja di @pro2batam. Kota Batam pagi ini cuacanya agak tidak bisa ditebak ya, panas tapi mendung, tiba-tiba panas tapi udaranya masih engap ya guys ya, kerasanya kayak humid banget gitu ya. Jadi buat kamu yang lagi beraktivitas di luar, tetap harus stay hydrate, banyak-banyak minum air putih biar gak ngantuk nih. Aku punya satu lagu dari Jason Mraz with Butterfly untuk sedikit memberikan semangat gitu ya Wak ya. Enjoy this one, I'll be back soon with your request guys.

0: mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang ya teman Pro 2. Apa kabar kamu semuanya? Semoga sehat selalu ya guys ya. Aku masih nemenin kamu di Pro 2 Hit List. Jadi aku masih nunggu buat yang mau request, langsung aja disebutin judul lagu ya sama nama penyanyinya. Kalau ada lagunya langsung gas aku puter ya teman Pro 2. Bisa dikirim di WhatsApp di 0811-691-5502. Atau boleh juga kalau mau requestnya via ini guys, Instagram, bisa DM juga ya di @pro2batam. Nah ini masih ada sejam kurang. Lumayan lah ya, 2-3 sesi ke depan nih aku bakalan tungguin request kamu sampai menit-menit terakhir, oke? Ini sudah ada beberapa yang masuk, aku cek dulu ya Wak ya.

Oke, kita baca dulu yang sudah masuk di WhatsApp. Ada dari Kak Namira. Halo, selamat siang Kak Namira. Kak, aku pengen denger lagunya Kortis yang red-red pertamanya ya. Cuman karena tadi aku bilang yang red-red gak ada, adanya yang go. Apakah mau diganti kakaknya langsung fast respon? Boleh deh kak, yang go. Oke, udah aku siapin Kortis yang go. Tinggal aku putar ya kak. Thank you so much. Sudah sangat mempertimbangkan bang lagu kita ya. Thank you ya kak ya. Ditunggu lagunya. Terus masih di WhatsApp ada dari Daniel, pengen dengar lagunya Bruno Mars yang Risky Doll dong Kak Deno. Terima kasih. Thank you juga Daniel, ditunggu lagunya udah aku siapin. Terus ini di Instagram ya teman Pro 2, ada Reno pengen dengar lagunya Juicy Luisi yang terlalu tinggi aja deh Kak Deno. Terima kasih. Oke, sama-sama ditunggu ya Wak ya. Ada tiga lagu yang bakalan aku puter ya teman Pro 2, ada Cordis We Go, terus ada Bruno Mars yang Risk It All, terus ada Juicy Luisi yang terlalu tinggi. Sambil kita tunggu request yang lain, aku langsung cicil aja special for you all yang sudah request di Bro 2 Hitlist. Yang baru tune in langsung aja sebutin requestnya di 0811 6915502 atau langsung hit the DM on our Instagram di @bro2batam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hey, masih di Pro 2 Hitlist barengan aku Deno Mutiarawati, and you know the drill already. We're going to keep rolling until 12 PM today. Jadi kamu tinggal mention aja ya, pengen lagu apa, terus pengen dengerin apa, akunya langsung akan putarkan lagunya di sini nih, teman Pro 2. Nah, ini sudah ada yang request di Instagramnya Pro 2, ada Rani. Hai Rani, selamat siang. Happy weekend buat Rani ya. Kak, aku pengen dengerin lagunya Justin Bieber yang One Time, boleh gak sih sedikit throwback? Boleh dong. Tolong ya Kak Denok, dan juga happy working. Iya, ditunggu ya. Udah aku siapin, tinggal diputar aja, oke? Okay? Tadi ada throwback request dari Rani ya, the Justin Bieber with One Time. And then the next song ada dari siapa ini? Masih di Instagram. Ada dari Dewi. Halo Dewi, selamat siang. Halo Kak Deno, aku pengen denger lagunya Nadif Basalamah deh, yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Buat Kak Deno, happy working dan juga happy weekend. Thank you Kak, thank you juga ya buat Dewi. Ditunggu lagunya on the way, bakalan aku putar sebentar lagi. So, sudah ada dua request, masih aku tunggu untuk request-request yang lain. Gampang banget ya guys ya, kalian tinggal mention aja judul lagu sama nama penyanyi, kirimin ke line interaktifnya Pro 2 di 0811 691 5502, atau boleh juga di Instagramnya Pro 2 di @Pro 2 Batam.
0: Hits Rewind.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. Sama lima FM.

105.5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi Not a Bad Thing dari Justin Timberlake ya Wak ya. Dan aku masih nemenin kamu, masih di Pro 2 Hitlist. Requestnya masih ditunggu sampai nanti di jam 12, which kayaknya 20 menit lagi aja nih jam 12 ya Wak ya. Aku langsung baca aja request yang udah masuk. Ada dari Kak Dina. Halo Min, request lagu Reality Club yang Anything You Want dong Min. Terima kasih, siap laksanakan, ditunggu ya. Terus juga ada dari Kak Fatin. Halo Kak, selamat siang, aku Fatin, mau request lagu Hearts to Hearts yang Root ya Kak. Terima kasih and have a nice day. Okay, ditunggu requestnya, aku udah siapin, tinggal aku putar. Jadi buat yang lain juga yang pengen dengar lagu favoritnya, tinggal disebutin aja ya judul lagu, nama penyanyi, kirimin requestnya di line interaktif Pro 2 di 0811 6915502 atau di Instagram. Tapi kayaknya langsung aja ya biar nanti masih sempat, sekali lagi aku masuk di segmen terakhir. Kita enjoy dulu yang satu ini.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu, GAZ with Higher. Gak berasa teman Pro 2, sudah mau jam 12 aja ini ya. Jadi kayaknya waktunya aku buat pamit undur diri. Ini tadi ada request sih di Instagram dari Kak Vindi, pengen denger lagunya Day 6 yang Time of Our Life. Tapi belum ada lagunya, di bank lagunya Pro 2 gak ada. Jadi mohon maaf ya kakak, aku tadi tawarin lagu lain tapi kayaknya kok sudah tidak sempat. Jadi mungkin next kesempatan ya. Besok kita bakalan ada lagi Pro 2 Hitlist nemenin dari jam 10 sampai dengan jam 12. Jadi mungkin besok ya kak ya, baru kita coba akomodir banget ya tuh bahasanya. Kita coba nanti request sama lagu yang lain ya kak ya. Karena ini kita sudah mau zuhur juga, dan juga requestnya udah habis juga ya Wak. Jadi kayaknya aku istirahat dulu ya teman Pro 2. Bentar aku lagi mau cek nih azan zuhur hari ini untuk Kota Batam dan sekitarnya akan jatuh di menit ke-9, lepas dari jam 12 siang. Jadi siap-siap buat yang mau sholat zuhur begitu ya teman Pro 2. Dan ini kan cuaca memang panas ya, so hot dia guys ya. Panasnya sampai benar-benar berasa kayak di atas ubun-ubun banget gitu. Ya aku kasih deh satu lagu yang bikin kita agak sedikit enjoy cuacanya. Enggak cooling down juga sih, tapi at least sejuk aja gitu loh rasanya kalau dengerin lagunya David Bayu yang di dalam jiwa yang menutup perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist. Aku balik lagi nanti setelah azan zuhur at Santai Siang. Thank you guys.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Sabrina Carpenter with Busy Woman. Dan ketemu lagi masih barengan aku dan aku Tiarawati. Cuman sekarang kita sudah di Santai Siang. Yes indeed, Santai Siang menemani kamu sampai nanti di jam 3 sore ya Wak. Kita bakalan bahas tentang kuliner, tentang olahraga, pesta bola nanti di jam 1. Terus juga entertainment update di jam 2 siang. Kalau minggu-minggu kayak begini pasti biasanya waktunya family time atau dating time atau me time ya Wak. Apakah ada rencana kalian mau makan keluar? Atau mungkin makin mager nih kalau hari minggu lebih enak makan makanan rumah, lele-lele, rebah-rebah gitu ya. Sambil malas-malasan atau mungkin quality time barengan keluarga ya Wak. Jalannya biasanya agak-agak sore karena kalau jam segini panas coy. Panasnya itu yang kayak tadi aku bilang, berasa kayak di atas ubun-ubun banget gitu ya Wak ya. Jadi emang ya beginilah, kita harus tetap menghidrasi tubuh, intinya jangan sampai gak cukup air putih ya Wak ya. Nanti aku bakalan bahas kuliner dan juga beberapa rekomendasi tempat makan deh. Tapi jangan kemana-mana, kita mau cooling down dulu. Ini ada 10 to 5 with T5. Tapi enggak sih, kalau yang ini jadinya gak cooling down ya. Sebentar, aku mau kasih versi yang lama aja deh.

Dekat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: minta.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Malik Andy Essentials dengan Begini Begitu. Masih di Santai Siang barengan aku, Denok Mutiarawati. Aku masih nemenin kamu dengan rekomendasi kuliner ya Wak ya. Ini jam segini pasti udah makan siang lah ya. Aku mau kasih rekomendasi cemilan guys. Cemilan yang gak muluk-muluk nih buat kamu yang mau nyari. Dia ada asin-asin, cuman kayaknya mostly kebanyakan menunya manis-manis. Dan juga ini pasti cocok sih sama lidah orang Indonesia ya, adalah pisang goreng wijen. Dengan banyaknya brand pisang goreng wijen ya, yang udah aku cobain satu per satu ya Wak ya, dari yang viral, dari yang di pinggir jalan, aku baru nemu nih satu ya yang cocok banget sama selera aku. Dan juga karakter pisangnya tuh yang pisang gorengnya karakternya yang makin lama tepungnya tuh gak mengeras gitu loh guys, dan tetap enak untuk dimakan gitu ya. Jadi kalau lagi anget-anget dia tepungnya crispy dan pisangnya itu tebel ya, bukan yang tipis-tipis gitu. Tapi kalaupun dia dingin, dia tuh tepungnya bukan tipe tepung yang mengeras gitu. Paham gak sih maksudnya? Jadi gak lembek dan gak keras. Gimana sih bilangnya? Jadi dia tuh masih bisa dinikmati dengan enak dan dengan nikmat. Di mana dia? Pisang goreng wijen Liz Kitchen di MB Kopitiam Pasir Putih atau Morning by Kopitiam Pasir Putih. Jadi memang dia tuh buka dari sarapan ya sampai nanti di jam 3 sore. Jadi kalau kamu mau nyari cemilan buat siang-siang kayak begini, pas nih, ini masih buka nih teman Pro 2. Dan gak cuman pisang goreng wijen doang, di sana tuh kayak ada beberapa goreng-gorengan lain juga ya. Ada ubi madu goreng, ada sukun goreng, singkong goreng, talas goreng. Atau kalau mau di mix juga bisa tuh, pisang goreng, talas goreng, sama ubi madu goreng bisa. Tapi kalau kamu mau yang asin-asin juga ada guys. Asin-asinnya itu ada singkong balado, ubi singkong balado, ya tela-tela gitu loh. Tapi yang lebih endul ya Wak ya. Ada kue keranjang juga di situ. Terus ada yang frozen-frozennya juga. Jadi kalau semua kamu mau goreng sendiri di rumah gitu ya, itu ada yang frozen. Jadi kamu tinggal goreng doang. Ini langganan aku sih. Aku selalu kalau pengen pisang goreng kesini gitu. Karena enaknya itu komplit gitu ya, saling melengkapi satu sama lain. Pernah gak sih kalian kayak ketemu pisang goreng yang kadang pisangnya masih sepet, masih gak terlalu mateng gitu, atau mungkin

tipis. Terus menurut aku sih gorengannya kurang sempurna ya. Dan kalau kelamaan tuh jadi keras gitu, Wak. Terus irisan pisangnya tuh tipis-tipis gitu loh. Kayak kurang endul ya, Wak ya. Menurut aku pisang goreng tuh mesti ada dagingnya yang tergigit gitu. Jadi kayak ada sensasi manis, manis dan gurih dari tepungnya. Jadi ya, enak lah pokoknya ya guys ya. Itu ada nih di sini nih. Di pisang goreng Wijen Leaf Kitchen di Morning by Kopitiam, bukan Morning Bakery ya. Kamu cari aja di GoFood pun ada pisang goreng Wijen Leaf Kitchen. Ini langganan aku. Mark my word, enak ini guys. Dan tadi rekomendasi kuliner dari aku siang ini. Aku bakal balik lagi nanti dengan Pesta Bola RRI Batam yang bakalan membahas mengenai serba-seri Piala Dunia. So keep

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia?

0: kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang barengan aku Denok Mutiarawati yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 3 ya Wak. Kita bahas dulu tentang pesta bola, kita bahas tentang Piala Dunia ya Wak ya. Ini kan

dari Piala Dunia Championship ya Wak ya. Kan total itu ada lebih dari 100 pertandingan dan setelah ini kan masuk ke 32 besar ya Wak ya. Ada Haiti, Turki dan Tunisia yang menjadi tim pertama yang harus pulang guys. Kita bahas tentang Haiti dulu ya. Haiti ini dia jadi negara pertama yang pulang setelah kalah 0-3 dari Brazil dalam laga grup C. Sebelumnya tuh gak cuman kalah dari Brazil ya, Haiti juga tumbang 0-1 nih dari Skotlandia. Jadi memang hasilnya tidak bagus ya secara akumulasi ya Wak ya. Nah menariknya Piala Dunia 2026 tuh menggunakan aturan baru FIFA yang menjadikan rekor pertemuan langsung atau head-to-head itu sebagai penentu utama kalau ada tim yang punya poin yang sama. Karena Haiti udah kalah dari Skotlandia, jadi mereka gak mungkin finish untuk laga terakhir gitu ya. Jadi walaupun menang pun ya udah gak ada harapan gitu ya Wak ya. Yang kedua adalah Turki. Turki ini menjadi tim kedua yang harus pulang kampung setelah kalah tipis ya 0-1 di Paraguay. Dari Paraguay, dia di grup D BTW. Sebelumnya mereka juga kalah tuh. Sebelum lawan Paraguay itu lawan Australia kalau gak salah itu juga kalah 0-2. Jadi belum dapat poin satupun dari dua pertandingan. Dan agak pahit juga buat Turki. Sebenarnya Turki ini kan tampilnya cukup dominan ya Wak. Di dua laga awal tuh Turki itu kalau recordnya mereka melepaskan 62 tembakan, cuman gagal mencetak satu gol pun. Jadi ini cukup gimana ya, cukup sedih sih sebenarnya.

berantem juga ya oleh Swedia. Skornya 1-5 di pertandingan pertama. Jadi kayak ya memang sulit ya Wak ya. Dan ini akhirnya membuat tiga tim ini udah fix tidak bisa melangkah maju menuju ke 32 besar. Ya sayang sekali, but show must go on ya. If it's championship, there always be a winner and a loser. Ya itulah ya kenyataan yang harus dihadapi semua tim ya. Semoga ya teman Pro 2 makin seru piala dunianya. Jadi jangan lupa hari ini juga masih akan ada beberapa laga yang seru ya Wak ya. So let's just pantau, kita pantau sama-sama untuk perkembangan Piala Dunia 2026.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Produ FM. Teman terbaik.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

RRI Batam, teman terbaik kamu guys. Sudah mau jam 3, waktunya aku buat pamit undur diri dari Santai Siang ya. Terima kasih buat kalian yang sudah enjoy dari tadi, udah nemenin aku dari jam 10 ya Wak ya. Dan juga masih tune in sampai dengan sekarang, thanks a lot. Habis ini masih bakalan ada sore ceria ya guys. Sore ceria kalian masih bakalan ditemenin sama Manda. Nanti Manda bakalan nemenin kamu sampai di jam 7 malam. Nah, masih banyak yang nanti yang bakalan dibahas sama Manda tentunya ya. Tadi hujan, tapi ini udah panas lagi. Sehat-sehat pokoknya buat kita semua warga Batam. Oke deh, waktunya aku Denok Putih Arawati buat pamit undur diri. Enjoy the rest of our program. See you again tomorrow and

0: memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: penuh door. Now I in
1: nobody's sky. Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Fetus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Kedelapannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Belaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama Produa ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produa. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Baik kamu, halo, selamat sore teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu di minggu sore ini? Manda kembali lagi menemani kamu di sore ceria ya teman Pro 2 ya, edisi weekend nih. Dan Manda bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti ya teman Pro 2 ya. Nggak kerasa weekend memang sudah di penghujung gitu ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, masih ada waktu untuk menghabiskan hari minggu ini ya. Entah kamu masih mau nongkrong, masih mau ngumpul-ngumpul sama keluarga ya teman Pro 2 ya. Kumpulkan energi kamu sebelum besok kembali bekerja ya teman Pro 2 ya. Dan di sore ceria Manda bakalan update informasi seputar dunia hiburan atau juga nanti apa yang lagi rame gitu dibahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan dan keep tuning on Pro 2 FM.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hey kamu.
1: Iya kamu, yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Balik lagi teman Pro 2 di sore ceria ya. Anyway, ini teman Pro 2 bakal ada film baru nih, film Indonesia gitu ya, yang menceritakan tentang masa remaja ya. Karena masa remaja itu sering disebut sebagai masa mencari jati diri nih. Nah, di usia ini tuh banyak orang mulai mengenal mimpi, terus juga menentukan tujuan hidup, juga menghadapi berbagai tekanan di lingkungan sekitar. Jadi ini ada film yang akan tayang di Netflix Indonesia gitu ya, film original berjudul Aku Sebelum Aku. Ini tuh dijadwalkan tayang pada tanggal 16 Juli 2026. Nah, film ini tuh disutradarai oleh Gina Esnur nih teman Pro 2, seorang sosok yang dikenal lewat berbagai karya drama ya, yang memang dekat dengan kehidupan anak muda dan keluarga. Jadi Aku Sebelum Aku ini mengisahkan Jati, seorang remaja berprestasi yang tampak baik-baik aja gitu ya dari luar, tapi di balik pencapaiannya itu ternyata ia menyimpan tekanan besar gitu ya teman Pro 2 ya. Karena ya itu tuntutan keluarga, juga ada ambisi orang tua, terus juga ekspektasi lingkungan yang ya terus membebaninya gitu ya teman Pro 2 ya. Dan film ini tuh dibintangi oleh Ringo Agus Rahman, Bima Sena, Widuri Putri, Tiwi, dan juga Aming Sugandi. Menariknya nih, film ini tuh gak cuman bicara soal kehidupan remaja ya, tapi juga tentang komunikasi dalam keluarga, terus juga kesehatan mental gitu, yang memang lagi jadi isu yang sering diangkat di film gitu ya akhir-akhir ini ya. Terus juga pentingnya menerima diri sendiri di tengah berbagai tuntutan yang ada saat ini ya teman Pro 2 ya. Jadi ya, sambil nunggu film ini tayang 16 Juli ya teman Pro 2 ya, ditungguin aja. Aku mau puterin satu lagu nih dari Sabrina Carpenter.
1: Oh boy.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu.

Manda balik lagi teman Pro 2 menemani kamu di sore ceria ya. Dan kali ini ada kabar dari Agnes Mo nih teman Pro 2 ya. Kalau biasanya kita ngelihat Agnes Mo itu tampil memukau di atas panggung gitu ya lewat karya musiknya. Tapi kali ini agak ada yang berbeda nih teman Pro 2 ya. Jadi bukan nyanyi atau acting di depan kamera. Kali ini tuh Agnes mengisi suara untuk sebuah film animasi internasional nih yang akan mempertemukannya dengan sejumlah bintang Hollywood nih teman Pro 2 ya. Jadi Agnes Mo ini dipastikan bergabung dalam film animasi terbaru, judulnya tuh Groove Tales nih teman Pro 2. Film ini tuh mengusung tema musik, tarian dan petualangan yang disutradarai oleh Bob Logan serta diproduksi oleh Imprint Entertainment. Jadi si film Groove Tales ini bercerita tentang seekor tikus muda gitu ya yang memiliki mimpi besar menjadi penari hebat di New York City. Meski sempat ditentang oleh sang ayah, ia ini tetap berusaha mengejar impiannya dan memulai petualangan penuh tantangan di kota impian tersebut. Yang membuat film ini semakin menarik nih ya teman Pro 2 ya. Agnes Mo ini akan beradu peran gitu sebagai pengisi suara bersama sejumlah nama besar Hollywood gitu. Ada Ansel Elgort, Halle Bailey, Alan Rickman dan Ludacris hingga CeeLo Green nih teman Pro 2 ya. Jadi keterlibatan Agnes Mo ini ya pasti akan menjadi kebanggaan tersendiri gitu ya bagi penggemar di Indonesia gitu. Apalagi setelah sukses meniti karir di industri musik internasional, kini Agnes tuh kembali menunjukkan eksistensinya lewat proyek animasi berskala global. Jadi ya ditungguin aja nih teman Pro 2 akan seperti apa sih karakter yang akan diisi oleh Agnes Mo dalam film Groove Tales.

wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

kamu. Manda masih balik lagi teman Pro 2 menemani kamu di sore ceria ya. Ngomong-ngomong nih teman Pro 2, ternyata hari ini tuh tanggal 21 Juni 2026 itu diperingati sebagai Hari Musik Dunia atau World Music Day ya teman Pro 2 ya. Jadi perayaan ini tuh dirayakan di lebih dari 120 negara sebagai bentuk apresiasi terhadap musik yang mampu menyatukan banyak orang tanpa mengenal batas bahasa, budaya maupun negara ya. Dan kalau kamu ngeh ya, hari ini tuh Google kan biasanya suka ada tulisan doodle-nya itu ya, suka beda-beda tergantung lagi peringatan hari apa gitu ya di hari tersebut gitu. Nah hari ini tuh memang ada agak sedikit berbeda gitu sih doodle Google ini, karena memang bertepatan dengan Hari Musik Dunia. Nah dan Google ini membuat ilustrasi hari dalam rangka Hari Musik Dunia ini bertema dangdut teman Pro 2, dangdut Indonesia ya kan, dangdut is the music of my country gitu ya. Jadi itu ini adalah sebuah bentuk apresiasi yang menunjukkan bahwa musik khas Indonesia itu juga punya tempat istimewa gitu ya, dan dikenal oleh dunia. Jadi Google kembali menunjukkan apresiasinya terhadap budaya Indonesia ini melalui tampilan ilustrasi bertema dangdut gitu ya di halaman utama mesin pencariannya ya. Buat kamu yang belum ngeh, coba deh sekarang cek ke Google gitu ya teman-teman dua ya. Jadi ilustrasinya itu memang temanya lagi dangdut banget gitu, karena Hari Musik Dunia gitu ya. Dan tampilan ini tuh menjadi perhatian banyak pengguna internet ya, karena menghadirkan nuansa musik yang memang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah dangdut sendiri merupakan genre musik khas Indonesia nih yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya, mulai dari musik Melayu, India, dan juga ada sentuhan musik baratnya gitu ya. Seiring perkembangan zaman tuh memang dangdut terus berkembang dan melahirkan berbagai warna baru tanpa kehilangan identitasnya ya teman Pro 2 ya. Jadi ya musik dangdut itu bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat ya teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin soal dangdut pasti gak bisa lepas lah dari sosok Roma Irama ya teman Pro 2 ya, yang memang dikenal sebagai raja dangdut nih di Indonesia ya. Bersama Soneta Group ini Roma Irama berhasil membawa dangdut itu semakin dikenal luas gitu ya sejak era 1970-an teman Pro 2. Ada juga Elvy Sukaesih tuh yang mendapat julukan Ratu Dangdut. Jadi dengan suara khas dan kontribusinya yang besar bagi perkembangan musik dangdut, Elvy Sukaesih ini menjadi salah satu ikon penting juga dalam sejarah musik Indonesia. Jadi ya, munculnya ilustrasi dangdut di Google ini menjadi pengingat juga ya teman Pro 2 ya, bahwa musik lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang besar dan mampu terus dikenal hingga tingkat internasional.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: 99.5 FM. Lagu hits Indonesia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, mana mau informasiin buat kamu nih. Azan Maghrib di Kota Batam hari ini di jam 18:13 ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau sholat Maghrib bisa mulai siap-siap dari sekarang. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Manda bakal balik lagi menemani kamu di sore ceria nanti sampai jam 7. Manda balik lagi habis Maghrib ya. See.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan..."

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini masih ada informasi dari dunia hiburan ya. Jadi ini tentang film Toy Story ini, yang Toy Story 5 yang udah tayang ya teman Pro 2 ya. Film Toy Story 5 ini mencatat awal yang cukup impresif ya di box office Amerika Utara, di mana film produksi Disney Pixar ini berhasil meraih pendapatan sekitar 17,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 311 miliar hanya dari penayangan pratinjau aja, preview screening gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi angka tersebut tuh menjadikan Toy Story 5 sebagai film dengan performa preview terbaik sepanjang tahun 2026. Capaian ini tuh bahkan melampaui film biopik Michael yang sebelumnya memegang rekor tahun ini gitu ya. Gak cuman itu nih teman Pro 2, Toy Story 5 juga menjadi performa preview terbaik kedua gitu ya sepanjang sejarahnya Pixar. Jadi para analis ini memprediksi film ini tuh mampu meraih pendapatan antara 150 hingga 175 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan pembukaannya ya teman Pro 2 ya. Jadi ya film ini adalah film Toy Story yang terbaru gitu ya teman Pro 2 ya, Toy Story 5 gitu. Jadi film ini tuh kembali menghadirkan suara ikonik dari Tom Hanks yang mengisi suara Woody, Tim Allen sebagai Buzz Lightyear dan juga John Cusack sebagai Jesse nih teman Pro 2 ya. Dan informasi ini tuh sebagai penutup sore ceria hari ini nih teman Pro 2 edisi 21 Juni 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari sore tadi ya. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, yang masih di luar, menikmati hari minggunya. Enjoy your Sunday ya teman Pro 2 ya, karena besok udah harus siap-siap lagi nih untuk beraktivitas. Kalau gitu Manda pamit dulu teman Pro 2. See you and bye-bye.

0: bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara VT de la Musik di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun. Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemen sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro ini bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting

akan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya kita investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau mau fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman berdua di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Produ FM kota kamu biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit. Bye-bye.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau

zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

0: too.
1: Ooh.
0: Now walk out. Okay.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tethering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
2: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
3: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
3: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
2: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Woi, gimana deh kemarin tes biasis walaupun negerinya? Lanjut.
1: Hei, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Hah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah, gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5 kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dari Jalan Abu Yatama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 Air di Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita simak sikat gigi tausiah singkat religi pagi dengan tema hak muslim atas muslim lainnya.
1: Waktunya sikat gigi tausiah singkat religi pagi bersama Man Batam. Waktunya sikat gigi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul hak muslim atas muslim lainnya. Hak muslim atas muslim lainnya adalah perkara yang berkaitan dengan hablum minan nas. Ibadah seorang muslim tidak akan lengkap tanpa keseimbangan hablum minallah dan hablum minan nas. Seorang muslim harus senantiasa menjaga keseimbangan di antara keduanya. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan itu adalah dengan memenuhi hak antar muslim. Apa saja hak itu? Rasulullah SAW bersabda, "Hakul muslim 'alal muslim khamsun: raddus salam wa 'iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz." Wa ijabatud da'wah wa tasmitu ayatis. Yang artinya, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 5: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti atau mengurus jenazah hingga dikuburkan, memenuhi undangan, dan menjawab saudaranya lagi bersin dengan mengatakan yang yarhamukallah. 1. Menjawab salam. Salam bukan hanya berfungsi sebagai sapaan, namun juga sebuah doa sekaligus penghormatan. Ada 3 permintaan kepada Allah bagi orang yang disapa, yaitu keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah. Mengucap salam adalah sunnah, namun hukum menjawab salam adalah wajib dan fardu kifayah. Bagi sebagian ulama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang sepadan. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 86. 2. Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu adalah suatu muamalah yang dianjurkan dalam Islam. Selain dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, perkara ini masih banyak memiliki keutamaan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga, sehingga dia duduk, dan apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguk di pagi hari, maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguk di sore hari, maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. 3. Mengantar jenazah. Mengantar jenazah adalah salah satu pemenuhan atas hak mayit. Merawat dan mengantar jenazah memiliki hukum fardu kifayah. Mengantarkan jenazah ke pemakaman memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengantarkan jenazah hingga mensolatkannya, maka baginya pahala 1 qirat. Dan siapa yang mengantarkannya hingga dimakamkan, maka baginya pahala 2 qirat. Beliau ditanya, apakah yang dimaksud qirat ya Rasulullah? Beliau menjawab, bagaikan 2 gunung yang besar. 4. Memenuhi undangan. Hadir saat diundang akan menghadirkan perasaan bahagia bagi orang yang mengundang. Hukum memenuhi undangan menurut mayoritas ulama adalah sunnah mu'akad. Umat muslim dianjurkan untuk mengusahakan hadir jika tidak ada uzur. Rasulullah bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian diundang walimah, maka hadirlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Mendoakan orang bersin. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, lalu memuji Allah, maka hendaklah kalian mendoakannya. Ucapkan, Yarhamukallah. Namun, jika ia tidak memuji Allah, maka janganlah kalian mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Tasmid diucapkan ketika orang yang bersin mengucap Alhamdulillah sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk 4 kalinya, jika masih bersin, lantas ucapkan Yahdikumullah wa yuslih balakun. Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Tetapi jika non-muslim yang mengucapkan Alhamdulillah ketika bersin, maka tidak dibalas dengan Yarhamukallah, melainkan Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itulah hak-hak muslim atas muslim lainnya. Jika kalian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kalian akan mempererat dan memperkuat ukhuwah persaudaraan. Dan pun secara tidak langsung, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin baik, karena hablum minallah dan hablum minannas itu saling berkaitan. Semoga kita senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang. Teman terbaik kamu. Out of town, we never had the money.
1: Starboy, you're my hero.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
2: Kenapa sih ngomel-ngomel?
1: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
2: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
1: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
2: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
1: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1

saatnya Info Pro 2. Dari laman rri.co.id, program pencarian objek kosmik tersembunyi di sekitar tata surya kini membuka peluang bagi masyarakat luas untuk terlibat langsung. NASA tengah meluncurkan proyek terbaru bertajuk Backyard World Binaries. Melansir laman resminya pada Minggu 21 Juni 2026, proyek ini mengajak relawan menemukan pasangan langka bintang dan brown dwarf. Brown dwarf merupakan objek gas yang masanya berada di

Objek ini terlalu besar untuk disebut planet, tapi cukup masif untuk memicu reaksi nuklir seperti bintang. Keberadaan pasangan antara brown dwarf ini dan bintang sangat penting bagi para astronom. Ini karena memungkinkan mereka menentukan usia objek tersebut dengan lebih akurat. Ilmuwan kerap menyebut hal ini adalah sesuatu yang selama ini sulit dilakukan dalam studi astronomi. Dalam proyek ini, peserta diminta mengamati citra dari teleskop luar angkasa, dan dwarf biasanya tampak sebagai titik kecil yang bergerak di antara latar belakang bintang yang relatif diam. Proyek ini terbuka bagi siapa saja di seluruh dunia dengan hanya menggunakan laptop ataupun ponsel. Masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam penelitian astronomi dan membantu ilmuwan. Berita selanjutnya masih dari laman rri.co.id. 10 hari sejak bergulirnya Piala Dunia 2026, sebanyak 3 negara dipastikan melaju ke babak 32 besar atau fase gugur turnamen. Dari 3 negara yang lolos ke babak 32 besar ini, 2 diantaranya adalah sang tuan rumah Piala Dunia 2026. Melansir data statistik Piala Dunia 2026, 3 negara yang dipastikan lolos adalah Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Jerman. Amerika Serikat dan Meksiko selaku tuan rumah Piala Dunia berhasil bermain fantastis selama laga. Kedua tim tampil impresif di hadapan pendukung sendiri dengan meraih 2 kemenangan beruntun pada fase grup, sehingga Amerika Serikat dan Meksiko mengamankan tiket ke babak berikutnya lebih cepat. Kesuksesan Meksiko dan Amerika Serikat itu juga diikuti oleh Jerman. Jerman sukses mengumpulkan 6 poin dari 2 pertandingan di Piala Dunia. Tim asuhan Julian Nagelsmann tersebut mengawali turnamen dengan kemenangan telak 7-1 atas Curacao, dan pada laga melawan Pantai Gading, Jerman menang dramatis dengan skor 2-1. Meski telah memastikan tiket ke babak 32 besar, ketiga tim masih harus menjalani satu pertandingan terakhir di fase grup. Meksiko dijadwalkan menghadapi Republik Ceko, Amerika Serikat akan berjumpa Turki, sementara Jerman akan menantang Ekuador. Demikian info Pro 2, coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Manda teman Pro 2, menemani kamu di pada hari ini edisi 22 Juni 2026. Gimana kabarnya di Senin pagi ini teman Pro 2? Apakah sudah siap untuk menjalani aktivitas hari ini gitu ya? Semoga kamu tetap sehat, semangat, dan siap menjalani aktivitas ya setelah menikmati akhir pekan kemarin ya teman Pro 2 ya. Memang kadang kalau Senin itu agak lebih berat gitu ya untuk mulai aktivitas, tapi nggak apa-apa ya teman Pro 2 ya. Memang itu perjuangannya di hari Senin, nggak berasa kok nanti tahu-tahu udah Jumat lagi aja ya. Dan di pagi ini nanti mana bakalan update informasi cuaca ya teman Pro 2 dan juga lalu lintas nih buat kamu. Tapi kalau kamu juga punya informasi soal cuaca dan lalu lintas di tempat kamu berada sekarang nih, atau nanti pas mau berangkat kerja, boleh banget kamu share juga teman Pro 2 di Instagram di @pro2batam ya. Kalau di Jalan Abdul Tama nomor 2 Batam Center sih, ini pagi ini cuacanya masih terpantau mendung ya teman Pro 2. Belum tampak tanda-tanda matahari akan terlihat gitu ya. Cuma nanti Manda update lagi deh ya. Manda cek di BMKG kira-kira gimana sih prediksi cuaca untuk hari ini ya teman Pro 2 ya. Untuk memulai pada pagi ini, Manda mau puterin dulu nih ada lagu dari David Guetta.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran.

Selamat pagi teman Pro 2. Manda balik lagi menemani kamu di pagi ini ya. Saatnya Manda update dulu nih. Informasi cuaca nih buat kamu ya teman Pro 2 ya. Manda sudah buka di bmkg.go.id nih. Kalau sesuai prediksi BMKG sih hari ini itu hujan ringan ya teman Pro 2 ya. Hampir sih semua wilayah Kota Batam itu hujan ringan. Mulai dari Belang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Sebeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, dan Batu Aji ya teman Pro 2 ya. Dan intensitas suhunya itu di rata-rata sama di sekitar 25 sampai 31 derajat Celcius ya. Kalau pagi ini sih ini memang kalau di Batam Center nih ya teman Pro 2 ya, khususnya di Jalan Abdul Tamu nomor 2 itu memang berawan nih pagi ini. Jadi memang tadi Manda kira memang kayak paginya agak lebih lama ya, karena kan subuhnya juga agak agak lebih lebih cepat gitu ya. Cuman tadi jam 6 itu kok masih agak rada-rada gelap gitu, kayak masih baru subuh gitu. Memang ternyata nih agak berawan pagi ini ya. Biasanya tuh jam-jam segini tuh sudah mulai kelihatan agak kuning, oren-oren gitu, awan bercampur matahari ya teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya pagi ini memang sedikit berawan ya. Memang cuaca-cuaca kayak gini agak-agak bikin mager nih ya untuk berangkat kerja. Tapi jangan terlena ya teman Pro 2 ya. Tetap semangat, tetap bergegas gitu supaya gak telat berangkat kerja ya. Nanti habis ini Manda bakal update juga info lalu lintas buat kamu. Dan kamu kalau misalnya ada informasi, kamu mau update, mau lapor Min, boleh banget. Caranya gimana sih Man? Caranya kamu tinggal DM aja di Instagram di @pro2batam, atau kamu WhatsApp juga boleh di 0811 691 5502.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.